الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.

Radio Azan FM, radio sinkronisasi waktu Gema Azan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu ru'yahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikutnya.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gena azan berikutnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu ru'yahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikutnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu ru'yahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikutnya.

hari itu seorang Obi rebah di kamar mandi. Diserang lemah jantungnya yang menggugat nyawanya. Tengah malam pulang dari sebuah hotel di KL bersama puan mudanya, bersama mulut dan lidahnya yang dinajisi alkohol dan bangunnya di atas bukit. Puan muda menelepon dokter pribadi Obi dan dokter berkejaran bersama beg perubatannya dan sebatang jarum injeksi dibenamkan ke urat Obi. Dan berombak-ombaklah nafasnya, bergelombang darahnya di lambung, nazar, hempas-menghempas. 7 hari, 7 malam, Obi bergeletikkan, golek gelentang di pembaringan, dan seluruh dunia dan isinya berkumpul di dalam kepalanya. Bangloku, mesjidku, uangku dalam bank bumi, saham-sahamku di syarikat-syarikat, rumah-rumah sewaku, pengarah-pengarah, kuda-kudaku di padang lomba, padang golfku, anak-anakku di luar negeri, dan istri mudaku. Nazar hempas-menghempas, pulas-memulas, dan memintal-memintal. Makan, geling kepala. Minum, geling kepala. Arak, geling kepala. Istri muda, geling kepala. Mau ke padang rumah kuda, geling kepala. Mau pergi ke Genting Highland, geling kepala. Melancong ke Eropa, geling kepala. Ke Mekah naik haji, geling kepala. Apa yang kau mau? Oh Tuhan, panjangkan umurku. Panjang umur, berapa tahun kau mau? 100 tahun, cukup? Iya, 100 tahun. 63 tahun tidak cukup. Tak puas hidup, tidak kenyang makan maksiat, belum bosan mengumpul dosa, kau mau panjang umur lagi? Sedetik lagi sakaratul maut datang. Sedetik lagi Israel datang. Sedetik lagi malaikatul maut datang. Kau diambang sakaratul maut. Kau nazak sekarang, wahai Obi. Aku makin tegang dan makin sendat nafas di dada. Kedinginan mulai memanjat dan merayap kaki, perlahan-lahan menjalar ke seluruh jasad dan tubuhku. Aku di lambung resah, gelisah, keluh kesah. Keluhan dan rintihan, panas, dahaga, haus, panas. Air 7 lautan mau diteguk, sebesar 7 dunia, kelaparan merobek usus-usus. Syaitan-syaitan datang berbondong-bondong, menginjak-injak aku, menggoda aku, mau memurtadkan aku. Nenekku datang, nenek. Kau dahaga, cucu. Kau lapar, cucu. Mau air? Ini bejana penuh air madu. Kalau cucu mau masuk surga, minum air ini. Ibu! Ibuku menggoyangkan buah susunya. Ini ibumu. Air susu ini membesarkan kau, nak. Buangkan Islam. Matilah dalam agama Yahudi. Ayah, kau datang, ayah. Matilah dalam agama Yahudi, wahai anakku. Matilah dalam agama kau. Itulah agama yang membawa kau masuk ke surga, katanya. Ucaplah

rumahku, mesdisku, uangku dalam bank, saham-sahamku, kuda-kudaku, kolam mandiku, padang golfku, istri-istriku, dan duniaku. Sakaratul maut pun datang. Pak lebay dari rumah setinggan dipanggil oleh pemandu dengan mistis dan memanjat bukit ke bangloku di pucat desir angin. Tapi lidahku telah kelu dan sakaratul maut kian detik tiba. Manusia-manusia berdebah hitam datang. Mari ikut kami. Manusia-manusia berjubah hijau datang membawa payung hijau. Katanya, mari ikut kami. Cahaya putih datang, datang sinar kuning, datang kilatan hitam, cahaya merah datang. Apa ini? Apa ini? Aku

kedinginan menjalar merayap perlahan-lahan dari ujung kaki ke ujung rambut, dan kini seluruh jasadku diselimuti sejuk dan dingin singgah di tengkorokan. Kemudian datanglah malaikatil maut di ujung kepalaku. Hai jiwa yang keji, keluarlah kepada kemurkaan Allah. Ruhku berselera ke seluruh tubuhku. Lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat-malaikat yang menunggu sesayup mata memandang dan menghemburlah bau bangkai sebusuk-busuknya. Tuliskan suratannya dalam sijin pada bumi yang terbawa. Roh aku dicempakkan, dikembalikan ke dalam jasad. Lalu datang dua orang malaikat dan didudukinya aku. Siapa Tuhanmu? Aku tidak tahu. Apa idamamu? Aku tidak tahu. Siapa lelaki ini yang diutus kepadamu? Aku tidak tahu. Datanglah kepadaku seorang lelaki yang kuduh wajahnya, buruk pakaiannya, busuk baunya. Siapa engkau? Akulah amalanmu yang keji. Kini aku diazab dan disiksa di dalam kubur, menunggu doa anak yang soleh. Mana doa anakku seorang peguam

anakku seorang jurutera. Mana doa anakku seorang arsitek? Mana doa anakku seorang profesor?

ketibaan kematian. Aku tidak tahu di dalam taatnya atau di dalam keburhakaan. Di dalam aku mengingatinya atau di dalam kelalaian. Di waktu taat, husnul khotimahlah. Jika di waktu durhaka, su'ul khotimah. Aduh, cemas aku setiap waktu bila mengingati mati. Karena aku tidak tahu nasibku, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Hatiku resah selalu. Jiwaku terganggu, tapi orang tidak tahu. Aduh, mati adalah penutup segala galanya. Apa yang dikerjakan dan apa yang dirasakan oleh hati, itulah yang dibawa ke akhirat. Di sana segala galanya dinilai. Jika tersilap, di sana tidak boleh dan diberi.

0: Aku harap bangkitkanlah aku di waktu aku mentaatimu, atau di waktu mengingatimu. Kalau berlaku sebaliknya, karena kelemahanku, karena aku ini hambamu, tidak dapat elak daripada kelemahan ini. Dengan rahmatmu Tuhan, dengan rahmatmu Tuhan, ampunkanlah dosa-dosaku di waktu ini. Bila dosaku engkau ampunkan, aku seperti tidak membuat dosa. Maka ringanlah bebanku di waktu kesana. Itulah harapanku padamu, Tuhan, di waktu detik kematianku. Engkau sajalah yang boleh menyelamatkanku.
1: Kematian adalah terpisahnya roh dari jasadnya. Seseorang yang telah mati dan kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Di alam kubur itulah seseorang berada di alam barzah. Alam barzah ialah dinding pemisah antara dua alam yang akan dialami setiap manusia, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Sebelum menempuh alam akhirat, seseorang akan menempuh alam barzah. Suasana di alam barzah, setelah beberapa langkah meninggalkan mayat orang yang telah dikebumikan, ditiupkan kembali roh ke jasadnya, dan datanglah kedua malaikat, Munkar dan Nakir, bertanya mengenai amalan si mayat. Munkar dan Nakir ini adalah amat hitam legam, lagi kebiru-biruan. Matanya merah menyala. Dalam riwayat lain, matanya seperti kilatan yang menyambar, bersinar-sinar lagi tajam, sehingga tidak ada yang sanggup memandangnya. Suara malaikat Munkar dan Nakir adalah seperti guru halilintar yang membelah langit, malah lebih dahsyat dari itu. Ketika mereka bertanya kepada orang mukmin yang derhaka, tidak pernah solat, puasa, sedekah, naik haji bila cukup syaratnya, malah berzina, berjudi, bergaul bebas, tidak mau tutup aurat, keluar dari mulutnya suatu api yang menyambar dan membakar mayat-mayat itu.

kandung. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa imam pemimpinmu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Hai hamba Allah, jangan takut. Jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Ka'bah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku.

Ich habe

Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba Allah, engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti, akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, karena mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan mendudukkanmu. Dan bertanyakanmu, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa imam pemimpinmu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Hai hamba Allah, janganlah takut. Jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Ka'bah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku.

0: Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak berbudi, Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan.
1: Tapi sekarang, saya lari lagi dari Tuhan.

Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim.

يا مالك أعمق، يا ذو الجلال والإكرام، يا مقسيط.

يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب.

شهيد يا حق يا وقيل يا قوي.

Ya Sapur, ya Alim, ya Kabir.

game. Wadud. Majid. Ba'ith.

Я Башир. Я Акам. Я Абду. Я Латиф. Я Хабиб.

الرقيب يا مجيب يا وسيم.

يا محسي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم.

مالك وأمك، يا ذو الجلال والإكرام، يا مقصير، يا جميل، يا غني.

يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن.

Ya Sakur, Ya Alim, Ya Kabir.

Yusi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum.

خوش آمد یا قادر یا مقدیر یا مقادیر.

שוב. יא מליק העמוק, יא ג'ול ג'לל ואיקרם, יא מוקסיר, יא ג'מי, יא גני.

Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rasid.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para pendengar dimanapun Anda berada, hari ini bertepatan dengan hari Selasa, tepatnya tanggal 21 di bulan Juli 2026. Dan malam hari ini setelah matahari terbenam, di seluruh Indonesia memasuki malam Rabu, tepatnya malam ini adalah malam yang ke-22 di bulan Juli tahun 2026 Masehi, di mana kalau kita lihat berdasarkan penanggalan Hijriah yang berlaku di wilayah Indonesia, malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-7 di bulan Sopar 1448 Hijriah. Pendengar, kalau menjelang bulan Safar, kita sudah memasuki Ru'yatul Hilal, dan tidak ada perbedaan antara hisab imkan ru'yat mabims maupun juga hasil Ru'yatul Hilal yang dilaksanakan oleh para astronom atau pakar-pakar falakiyah. Dan juga pendengar, bulan Juli akan segera berakhir dan kita masuki bulan Agustus. Sebagaimana biasa, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan memperingati proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tahun ini adalah yang ke-81 tahun, insya Allah. Selama bulan Agustus nanti, terutama di tanggal 17 Agustus ya 2026, kita akan merayakan HUT RI yang ke-81. Di samping itu juga ada momentum-momentum penting umat Islam ya di bulan Agustus. Selain pertama adalah akhir bulan Safar, biasa dari NU, dari umat Islam, khususnya umat Islam yang NU ya atau PBNU, mengumumkan di Rabu terakhir di bulan Sopar yang kita kenal dengan Rebo Wekasan. Kemudian nanti juga ada momentum peringatan Hari Besar Islam, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memasuki bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pendengar dimanapun Anda berada, kami pun berterima kasih kepada rekan-rekan yang menjadi pengurus masjid, Dewan Kemakmuran Masjid yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, khususnya wilayah Kota Bandung, kemudian juga wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi, untuk berpartisipasi bersama program Gema Azan Serentak. Nah, untuk mencapai atau menuju kepada program Gema Azan Serentak, kita perlu melakukan beberapa hal. Di antaranya pertama, kalibrasi penunjuk jam. Jam, menit, dan detiknya selalu dikalibrasi. Jadi pengurus masjid itu memiliki kewajiban menugaskan kepada stafnya yang ahli di bidang IT ya, kemudian jam digital apapun ya, jenis-jenisnya, tipe-tipenya ya, mereknya apapun itu dikalibrasi rutin ya. Setiap pekan itu selalu diperiksa ya, apakah penunjuk jamnya merujuk kepada penunjuk jam dari jam BMKG
ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan jadwal sholat. Jadwal sholat yang tersimpan pada jam digital di setiap masjid diharapkan merujuk kepada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami selalu mengirimkan atau mempost ya di jejaring forum grup WhatsApp yang berhubungan dengan koordinasi waktu azan di Kota Bandung ini, terutama Kota Bandung dan sekitarnya ya. Jadi ada yang namanya jadwal sholat. Kalau sumber-sumbernya yang lain ya, ada dari aplikasi ataupun dari website-website lain yang perhitungannya boleh jadi berbeda, itu kami himbau untuk tidak digunakan di masjidnya. Kenapa? Karena nanti tidak akan mencapai kumandang adzan serentak. Jadi tujuan agar adzan serentak tentunya selain penunjuk jam menit detiknya sama, terkalibrasi dengan baik, dengan valid, begitu juga dengan data jadwal sholatnya itu sama, merujuk kepada sumber yang sama. Hanya satu sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa direkomendasikan oleh masjid-masjid, yakni dari website Bimas Islam Kemenag RI. Jadi website Bimas Islam Kemenag RI memberikan tampilan menu jadwal sholat. Nah, jadwal sholat ini diperiksa ya di jam digitalnya. Kemudian nanti kalau kita lihat mulai dari data waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, ternyata jadwalnya berbeda dengan jadwal sholat yang dipublikasikan oleh website Bimas Islam Kemenag, maka tugas dari masjid, pengurus masjid adalah mensinkronkan. Ya. Jadi disatukan waktunya, ya, disesuaikan, disinkronkan waktunya. Adapun yang perlu kami sampaikan, beberapa masjid yang kami pantau di lapangan itu masih terdapat beberapa jadwal sholat ya, yang rujukannya mungkin tidak sesuai dengan Kemenag RI, dengan Bimas Islam Kemenag RI. Semisal contoh ya, azan maghrib di wilayah Bandung dan sekitarnya, misalkan hari ini tadi malam ya, itu pukul 17.57 17.57 waktu Indonesia Barat. Maka ada masjid yang ketika menampilkan waktu maghrib pada jam digitalnya itu bukan 17.57, tetapi ada yang mendahului, misalnya 17.51, berarti mendahului 6 menit, atau 17.52. Nah, barangkali sumber perhitungan yang dan juga rumus ya tentunya yang menyebabkan jadwal sholat ini memberikan hasil yang berbeda untuk kemaslahatan umat Islam. Karena di Kota Bandung ini jumlah masjid itu ada 4.536 buah. Ini belum termasuk musola ya, ataupun juga masjid-masjid yang belum terpantau. Maka kami juga mengetahui bahwa jarak satu masjid dengan masjid lain berdekatan, sehingga diharapkan adanya kekompakan dalam memulai waktu adzan. Ya, kalau kita perhatikan selisih waktu yang ada antara 17.57 dengan 17.51 itu 6 menit. Sehingga dikhawatirkan ya untuk azan maghrib ya, dikhawatirkan ada yang umat Islam di Bandung ini yang sedang berbuka puasa, yang akan berbuka puasa, yang ketika mendengarkan azan maghrib itu sudah berbuka puasa. Nah, untuk
kebersamaan, kemaslahatan. Jadi jam digital yang jadwal sholatnya tidak sesuai ini segera dikalibrasi. Itu ya. Kemudian berkaitan dengan jenis jam digital itu kami serahkan kepada setiap masjid ya. Boleh jam digital yang sederhana yang hanya dikatakan sebagai jam digital 7 segmen ya, itu sederhana saja, biasanya lampunya berwarna merah atau berwarna hijau, tapi jarang yang hijau, itu kebanyakan berwarna merah. Nah, ini memang tidak mudah ya, jam digital tertentu itu tidak semuanya mudah untuk di-update datanya. Jadi ketika kita tidak mudah untuk mengupdate data, tentunya yang paling mudah adalah dengan membawa jam digitalnya ke toko elektronik terdekat. Jadi silakan cari servis jam digital yang bisa melakukan sinkronisasi data. Kemudian ada juga jam digital running text ya, dengan menggunakan remote, biasanya remote-nya berupa HP. Adapun juga jam digital yang seperti ini memang juga tidak mudah untuk diupdate satu persatu ya. Ada juga jam digital model TV display. Nah, ini mulai berkembang jam digital running text dengan model TV itu bisa memutarkan murotal Al-Qur'an atau tarhim ya. Murotal Al-Qur'an sampai dengan tarhim sendiri. Kami memantau di beberapa titik di Kota Bandung ini ada yang model seperti itu. Nah, pendengar perlu diketahui, dengan perkembangan teknologi yang memudahkan orang untuk memutarkan tilawah tarhim ataupun murotal sendiri, ini menimbulkan permasalahan baru, menimbulkan problem baru. Jadi problemnya adalah ya, di samping memang inovasi baru, tetapi akan menimbulkan permasalahan, yaitu akan menimbulkan suara murotal yang bisa bertabrakan satu dengan lainnya. Jadi kalau di satu kecamatan ada satu masjid saja dan memutarkan tilawah, itu tidak masalah. Tetapi karakter jumlah masjid saat ini di Kota Bandung itu jarak satu RW atau satu wilayah RT RW, kelurahan, kecamatan itu berdekatan satu sama lain. Bahkan dari kelurahan ataupun kecamatan yang berbeda itu jaraknya cukup dekat. Sehingga kami sampaikan juga kepada para pendengar, ketika kita sudah mempunyai jam digital yang bisa memutarkan tilawah atau murotal sendiri atau tarhim sendiri, mohon untuk dicabut kabelnya ya, kabel atau audionya ke pengeras suara, karena bisa menimbulkan nantinya satu masjid mungkin punya jam digital yang berbeda dengan teknologi yang sama, settingan yang berbeda satu sama lain. Yang satu mungkin memutarkan tilawah dulu kemudian tarhim, yang satu tarhim terus. Ada yang 30 menit menjelang, ada yang 15 menit menjelang. Kemudian korinya juga berbeda-beda satu masjid dengan masjid lain. Ada yang tilawah dulu kemudian tarhim. Ya. Kemudian juga ada yang tidak standar tarhimnya, ada yang diputar lama. Ya. Yang satu masjid lainnya justru sudah bergabung dengan program gerakan azan serentak.
dari radio. Jadi ini menjadi permasalahan baru sehingga kami pun mendapatkan laporan ada masjid instansi ya, bukan masjid jamiah biasa, tapi masjid instansi yang memutarkan tarhim dari jam digital yang otomatis ini. Ini menyebabkan kekacauan suara satu sama lain. Jadi saling tumpang tindih. Jadi tidak akan memberikan kemaslahatan. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada pengurus masjid, hati-hati ketika kita menggunakan jam digital. Pertama masalahnya adalah akurasi ya, akurasi tadi sudah dikalibrasi. Kemudian yang kedua adalah permasalahan fitur pemutaran pengajian murotal dan juga tarhim. Karena ini masjid instansi ya, kami dengar setiap menjelang zuhur ada itu ya, menjelang zuhur tuh ada tarhim yang muter sendiri gitu, bukan berdasarkan dari pusat ya, tidak standar waktunya, tidak standar korinya ya. Kemudian juga ada kemungkinan ingin bersaing ya, ingin beda sendiri gitu. Padahal dari Badan Hisab dan Ru'yat wilayah Kota Bandung ataupun juga dari Majelis Ulama Indonesia diharapkan mengikuti aturan penggunaan pengeras suara. Ini perlu disampaikan. Aturan penggunaan pengeras suara ya bagi masjid-masjid itu tidak sembarangan. Jadi tidak sembarangan memutarkan tarhim sembarangan gitu ya, tidak boleh. Tapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku, mengikuti media ataupun perangkat yang berlaku supaya suaranya enak didengar ya, nyaman didengar dan juga bisa tidak menimbulkan kebingungan satu dengan yang lainnya. Nah, bagi masjid-masjid yang mungkin juga belum terjamah oleh teknologi yang masih memutarkan kaset ya, ada masjid yang menjelang waktu tertentu, misalkan menjelang waktu maghrib ataupun subuh itu beda sendiri ya, dia mutar kaset dari dulu seperti itu, ataupun mutar MP3 atau VCD pengajian muamar misalkan, ataupun pengajian murotal-murotal yang lainnya ya, biasanya kori-korinya muamar, nanang kosim dan lain sebagainya. Sebetulnya tidak ada masalah ya ketika kita bisa memanage waktu. Yang penting bergabung bersama program tarhim serentak ini. Itu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan bagi para pendengar adzan semua, bagi para pengurus masjid ya. Sekarang sudah tidak lagi zaman memutarkan pengajian sendiri-sendiri masjid ya. Kemudian juga hati-hati, itu pertama, ketika masjidnya belum terjamah oleh teknologi, hanya memutarkan kaset ataupun MP3, flash disk dan lain sebagainya. Tapi ada juga masjid yang sudah punya jam digital yang berbunyi sendiri secara otomatis, ini pun menimbulkan permasalahan. Tidak setiap teknologi yang berkembang itu memberikan solusi. Ya. Jadi bukan berarti ketika ada jam digital yang bisa berbunyi sendiri itu memberikan solusi, tapi itu bisa menimbulkan permasalahan baru. Sebetulnya yang disyariatkan di dalam Islam ketika memberitahu masuknya waktu sholat itu hanya azan saja sebetulnya. Hanya kumandang azan itu yang disyariatkan dalam fikihnya seperti itu. Jadi tidak ada kebiasaan misalkan mengumandangkan sholawat tarhim ya, itu tidak disunahkan, tidak ada awalnya seperti itu. Tapi kemudian bagaimana caranya ketika sholawat tarhim ini sudah membudaya, sudah menjadi kultur bagi masjid-masjid di Indonesia terutama dari kalangan Nahdiyin,
Maka kita sama-sama ya bisa menyeragamkan atau menyerentakkan suara tarhim itu. Ketika menjelang maghrib ataupun menjelang waktu-waktu lainnya. Kemudian juga tadi kami sampaikan ada masjid yang subuh-subuh ya itu membunyikan tarhim dari jam digital. Ini jangan sampai disampaikan, mohon disampaikan kepada pengurus masjid, mohon untuk tidak dipakai lagi model seperti itu. Tapi cukup dengan menggunakan semuanya, menggunakan media radio. Kami dari radio, tim radio Adzan Serentak ya, dari tim Hisab dan Ru'yat berupaya kepada pengurus masjid mengajak untuk mempersiapkan perangkat radio ya. Silakan untuk bisa menyetel radio ketika 15 menit plus minus 15 menit menjelang waktu adzan itu disetel ya, dinyalakan dengan gelombang yang sama, atau bisa juga menggunakan radio streaming live melalui Radio Azan Bandung ya. Silakan untuk on tarhim serentak. Jadi hanya disetel plus minus 15 menit menjelang waktu adzan. Jadi ketika kapan saja disetel di 15 menit menjelang waktu adzan, itu suaranya sama sekota Bandung. Ya, ya beda dengan tadi tilawah yang atau tarhim dari jam digital, itu boleh jadi tidak sama. Satu masjid dengan masjid lain itu saling berbeda-beda. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, dengan kelancaran program seperti ini diharapkan semua pihak ada kerjasamanya ya. Nah, di antara hal tersebut ini ada satu laporan terakhir hasil analisis kami. Kami menerima laporan ya, dan juga sudah kami teliti, sudah kami analisis bahwa pada gelombang 87,5 MHz di kota Bandung ini, itu ada sinyal yang misterius. Kenapa kami sebut sinyal misterius? Karena gelombang 87,5 MHz itu setelah kami sampaikan kepada PRSSNI Jawa Barat atau Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Jawa Barat, kemudian juga kepada rekan-rekan media radio yang bersiaran seperti Radio Rase ya, kemudian juga Radio X Hard Rock ya, iRadio, kemudian juga teman-teman di Radio Islami juga kami sampaikan, kami komunikasikan ya di Radio Fajri ya, kemudian rekan di Radio Tarbiyah Sunnah yang AM yang kemudian akan bergabung di FM. Kemudian juga kami sampaikan kepada rekan-rekan di Radio Roja, Radio Islami, MKI dan lain sebagainya ya. Termasuk radio yang berdekatan yaitu di 88.1 MHz Radio SE, kemudian X Radio Hard Rock di 87.7 MHz yang sekarang sedang adanya akuisisi dengan Radio SE. Maka siarannya atau kontennya adalah konten yang sama, relay 87.7 dengan 87,7 MHz dengan relay ke 88.1 MHz. Nah, kemudian karena dalam kondisi akuisisi dan masih transisi, poin di 87.7 MHz ini mengalami penurunan daya dari transmisi atau dari stasiun transmisinya ya di Lembang. Kemudian kami sampaikan juga kepada teknisinya, kepada pengelola atau pemilik Radio SE, dan ternyata benar ya. Kami sempat mengecek sinyalnya, sumber sinyal 87.5
di ujungnya 87.5 MHz, itu ada tiga kemungkinan titik. Ini hasil pantauan kami bersama tim teknis monitoring. Pertama, yaitu di ada kemungkinan berasal dari arah Bandung Selatan, yaitu di Soreang. Ya. Jadi sinyal 87.5 MHz yang radio misterius sinyalnya ini dari laporan dan sudah kami buat rekamannya supaya menjadi bukti, itu pengajian anak-anak ya, murotal Al-Quran yang melantunkannya adalah anak-anak, tapi kadang-kadang juga murotal dewasa ya, Asyuraim, Asudais ataupun Mishari Rasi, tapi yang sering adalah ciri khasnya adalah murotal anak-anak ya, ini terus non-stop 24 jam ya, tanpa jeda, tanpa ada penyiar, tanpa ada musik, tanpa ada jingle dan lain sebagainya, jadi hanya memutarkan tarhim. Nah, ada kemungkinan pertama dari wilayah Soreang ini kuat ya, karena sinyal terkuat dari Soreang itu ya, dari Soreang di wilayah pegunungan ya, misalkan di wilayah yang ke Ciwidey sana, itu sinyalnya bocor ke Bandung, ke wilayah Cimahi ataupun Bandung bocor, dan ini juga mengganggu sinyal dari radio SE ya, ataupun the radio yang sekarang disebut Tatar Sunda 87,7 MHz. Ini mohon diperhatikan bagi yang mendengarkan sinyal ini. Kemudian yang kedua yaitu di kemungkinan berasal dari wilayah barat Cimahi dan Padalarang. Ya, karena itu juga sinyal kuat. Dan juga kemungkinan ketiga adalah di sumbernya dari Lembang, dari wilayah Sersan Bajuri atau Lembang ya. Kalau tidak salah di Bandung Barat itu memang beberapa waktu yang lalu pernah ada radio Satuhu ya, radio Satuhu itu radio komunitas. Tapi entah beberapa waktu terakhir ini radio komunitas itu kan di atas ya, di 107.8 atau 7.8.9, tapi beberapa waktu ini menghilang. Tapi untuk yang wilayah Soreang itu beberapa tahun kebelakang pun dari beberapa laporan itu banyak sinyal

kalau mau bergabung dalam format atau formasi radio komunitas, itu dipersilakan untuk pindah ke atas, ke 107.7, 107.8, 107.9. Itu pun harus ada konfirmasi, ya. Jangan hanya memutarkan pengajian atau murotal saja. Ini perhatian pendengar, kalau yang memang sekarang mendengarkan sinyal kami dari pusatnya, apakah dari Soreang, apakah dari Padalarang, apakah dari Lembang, ya ini sudah ada komplain dari rekan-rekan, ya kami juga berkomunikasi, ada masukan dari rekan Radio SE yang pemilik, ya pengelola Radio SE, kemudian juga dari PRSSNI Jawa Barat, ya dari KPID Jawa Barat juga sudah kami sampaikan, sudah kami report, ada yang menyiarkan dari jauh dari wilayah deteksi kami itu, dari Soreang ataupun dari Lembang, ya yaitu di 87,5 MHz. Ini adalah sinyal misterius di mana 24 jam nonstop hanya memutarkan murotal. Ini mengganggu juga sebetulnya, ya, mengganggu kebersamaan dari program, ya, adzan serentak ini. Jadi sekali lagi pendengar dimanapun anda berada, siapapun yang mengetahui keberadaan sinyal 87.5 MHz ini, ya, kami sudah sampaikan kepada monitoring, ya, kepada KPID dan lain sebagainya, termasuk kepada Radio SE, untuk dikonfirmasi. Ya, silakan untuk nomor kontak kami dihubungi, yang bisa dihubungi yaitu di 0812-2264-2982. Sekali lagi pendengar yang mengetahui keberadaan sinyal 87.5 MHz, ya, lokasinya berasal dari mana, ya, silakan untuk menghubungi nomor kontak kami yaitu di 0812-2264-2982, 0812-2264-2982, 0812-2264-2982. Pendengar, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk siaran darurat malam hari ini. Untuk selanjutnya, bagi pendengar yang, ya, saat ini kebetulan juga mendengarkan sinyal kami melalui radio live streaming, kami mohon untuk reportnya, yaitu di 0812-2264-2982. Terima kasih atas perhatian kebersamaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari pertama, Bu?
1: Iya, Pak.
0: Lantai 12. Bu, sekedar info aja ya. Tim yang di atas itu, mereka take forward banget. Cepet ritmenya.
2: Udah lihat yang baru masuk.
1: Senior analis yang itu.
3: Peace be upon you, greetings and good morning to all the...

يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، يجعل صدره

Radio Azan FM. Radio Sinkronisasi Waktu Gema Azan.

وعلى طاعتك وشكرك.